إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Faqad fazal muttaqun, sungguh pasti beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kemuliaan seseorang pun tergantung kepada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersikap tawadhu dan melarang kita untuk bersikap takabur, sombong. Orang yang tawadhu adalah orang yang melihat bahwa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Melihat dirinya tidak lebih utama dari orang lain. Dan dia melihat bahwa dirinya adalah diciptakan dari tanah. Bahkan diciptakan dari air yang hina, air mani yang hina. Allah Ta'ala berfirman, min ayyi syai'in khalaqah, dari apa manusia itu diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari air mani yang hina Allah ciptakan dan Allah tetapkan kadarnya. Summa sabila yassarah, kemudian jalan hidupnya Allah mudahkan. Summa amatahu faakbarah, kemudian Allah wafatkan dan Allah kuburkan. Orang yang tawadhu merasa bahwa dia adalah makhluk yang lemah, yang tidak pantas untuk menyombongkan diri. Tidak ada yang pantas untuk dia sombongkan. Sebagian manusia sombong dengan hartanya, ketahuilah bahwa harta itu adalah karunia dari Allah. Sebagian manusia sombong dengan jabatannya, ingatlah bahwa jabatan itu adalah titipan amanat dari Allah. Sebagian manusia sombong dengan kehormatan nasabnya, keluarganya, ketahuilah itu bahwa itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah maha mampu untuk menghilangkan kenikmatan tersebut dalam sekejap. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahfid janahaka limanittaba'aka wala tatghaw limanittaba'aka minal mu'minin. Dan hendaklah engkau wahai Muhammad bersikap tawadu, merendah kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersikap tawadu, merendah terhadap orang-orang yang beriman. Maka demikian kita juga pula sebagai umatnya bersikap tawadu, merendah terhadap orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum min andinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, pasti Allah akan gantikan dengan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Di antara sifatnya, adzillatin 'alal mu'minin, mereka merendah terhadap orang-orang yang beriman. Di antara ciri orang yang dicintai Allah adalah mereka merendah, tawadhu terhadap orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, tapi bersikap tegar, tegas terhadap orang-orang kafir. Allah Ta'ala juga menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Bukan untuk saling berbangga, bukan untuk saling membanggakan bangsanya, sukunya, bukan. Tapi Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kita saling mengenal. Bukan untuk saling menyombongkan diri, membanggakan diri di atas suku yang lain, di atas bangsa yang lain. Dan keutamaan manusia bukan dilihat dari bangsanya, bukan dilihat dari sukunya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang menjadi ukuran orang itu mulia di sisi Allah bukan karena sukunya, bukan karena kebangsaannya, tapi karena ketakwaannya. Maka kita diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan diri, menganggap diri lebih baik kemudian merendahkan orang lain. Maka kita diperintahkan tawadhu, merendah terhadap orang-orang beriman. Allah Ta'ala juga berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menganggap suci diri-diri kalian. Jangan kalian menganggap bahwa diri kalian lebih baik, lebih utama daripada yang lain. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa di antara kalian. Mungkin kita sama-sama sholat, bacaannya sama, gerakannya sama, tapi ketakwaan di antara satu dengan yang lainnya berbeda di sisi Allah. Ada dua orang yang beribadah, tapi bisa jadi ketakwaannya di sisi Allah antara langit dengan bumi jauh berbeda. Allah maha mengetahui siapa orang yang bertakwa. Maka tidak sepantasnya kita membanggakan diri, menganggap diri lebih baik daripada orang lain, menganggap diri lebih suci daripada orang lain. Allah maha tahu dengan siapa orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala juga berfirman ketika menjelaskan tentang ashabul a'raf, orang yang di akhirat kelak kebaikan dan keburukannya sama. Maka mereka sementara menempati al-a'raf. Kemudian ketika di a'raf, mereka melihat orang-orang yang dia kenal dari sifat-sifatnya. Mereka mengatakan, qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Mereka melihat orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa dan berbuat maksiat, mengatakan, ma agna ankum jam'ukum, sungguh harta yang kalian kumpulkan ketika di dunia tidak bisa menolong kalian. Sungguh pengikut-pengikut kalian yang kalian banggakan di dunia
tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah ketika kalian durhaka. Tapi sebaliknya, banyak orang-orang yang lemah, banyak orang-orang yang miskin, yang kalian anggap mereka tidak mendapatkan rahmat Allah, mereka tidak akan mendapatkan surga. Aha ulal ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Tapi lihat mereka, orang yang kalian rendahkan, orang yang rendah, yang lemah, yang kalian hinakan, ya, yang kalian anggap mereka tidak akan mendapatkan surga, tidak akan mendapatkan rahmat. Udkhulul jannah, justru mereka diperintah oleh Allah untuk masuk surga. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang lemah, mereka lebih mudah untuk tawadhu, mereka lebih mudah untuk tunduk kepada Allah, mudah untuk taat kepada perintah Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang tawadhu, yang merendah, sehingga dengan ketawaduannya dia tidak bersikap sombong, dia tidak bersikap angkuh, tapi dia tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara zahir dia miskin, secara zahir dia hina, tapi karena ketaatannya, karena ketundukannya, ketawaduannya kepada Allah dengan taat dan ketawaduan kepada manusia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, maka hendaklah kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang tawadhu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati, janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan kita muslim, dalam keadaan kita taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian, kita semua, bersikap tawadhu, merendah, tidak sombong. Allah memerintahkan kita semua untuk sikap tawadhu, merendah terhadap agama Allah, sehingga kita mudah taat, tunduk, patuh melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Merendah kepada manusia karena Allah, tidak menganggap diri lebih baik, tidak menganggap diri lebih utama, sehingga cenderung sombong dan merendahkan orang lain, tapi bersikap tawadhu'lah. Hatta la yafjur ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada orang yang berbuat lalim, berbuat aniaya kepada orang lain. Karena ketika orang merasa dia lebih hebat, lebih baik, maka cenderung dia akan merendahkan orang lain, bahkan menghinakan orang, bahkan menyakiti orang, berbuat zalim kepada orang lain. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang yang bersikap tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Orang yang tawadhu karena Allah, merendah karena Allah, maka akan dicintai oleh manusia, dia akan disayangi oleh manusia, dia akan dihormati oleh manusia, sehingga dia menjadi orang yang terhormat, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa ada seorang budak wanita yang memiliki keperluan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian budak tersebut memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan melilingi kota Madinah, maka Rasul pun mengikutinya. Ini menunjukkan bagaimana ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah, maka beliau senantiasa fi mihnati ahlihi, senantiasa membantu pekerjaan keluarganya,
membantu istrinya, ini juga menunjukkan bagaimana ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sepatutnya kita meneladani dan meniru beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang salaf yang bertanya, bagaimana agar aku bisa bersikap tawadu? Agar aku bisa bersikap tawadu. Maka ya, dijawablah bahwa ketika engkau melihat orang yang lebih tua, maka katakan kepada dia bahwa engkau lebih dahulu masuk Islam, engkau lebih dahulu beramal soleh, maka engkau lebih baik daripadaku karena lebih dulu masuk Islam, lebih dulu beramal soleh, sedangkan aku datang kemudian, maka engkau lebih baik. Tapi ketika kita melihat ada orang yang lebih muda daripada kita, maka kita katakan, sungguh aku telah mendahului engkau dengan berbuat buruk, dengan berbuat maksiat, maka engkau lebih baik daripada aku. Maka dengan seperti itu kita akan merasa bersikap tawadhu bahwa kita ini tidak lebih baik daripada orang lain. Melihat orang yang lebih tua, dia lebih dahulu beramal soleh, dia lebih dahulu beribadah, masuk Islam, maka dia lebih baik daripada kita, sehingga kita tidak sombong. Dan ketika melihat orang yang lebih muda daripada kita, kita katakan bahwa aku telah banyak berbuat dosa yang belum dia lakukan, aku lebih dahulu berbuat keburukan-keburukan yang belum dia lakukan, maka dia juga lebih baik daripadaku. Ini akan melatih kita untuk bersikap tawadhu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa di antara kebiasaan para salaf, ya, mereka ya, ketika ada orang yang lebih kecil, lebih muda, maka mereka anggap bahwa itu adalah anaknya, sehingga dia berusaha untuk mencintai dan menyayanginya. Ketika ada orang yang lebih tua, maka dia anggap bahwa dia adalah orang tuanya, sehingga dia menghormatinya. Ketika ada orang yang sama usianya, maka dia anggap sebagai saudaranya, bahwa dia sama, sehingga dia berusaha untuk bersikap merendah kepada orang lain. Ketika ada yang lebih muda, dia menyayanginya, tidak berbuat lalim, tidak berbuat aniaya. Dan kepada orang yang lebih tua, dia bersikap menghormatinya, memuliakannya, dan dia juga tidak berbuat sombong, takabur kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, kekuatan kepada kita untuk bersikap tawadhu, dan dengan sikap tawadhu itu kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill al syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma aslih a'immatana wa wulati umurina warzuqhum bitanatan salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

سمع الله لمن حمده ربنا طيب الله أكبر سبحان الله أكبر

0: ke dalam air laut.
1: Silahkan dia lihat berapa yang bisa dibawa oleh satu jarinya dari air laut itu. Itulah dunia.
2: Itulah dunia.
1: Sisa air laut adalah akhir. Adalah akhir.
3: Kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan.
1: Ketika Allah menyuruh Anda sholat hanya berapa menit? Ketika Anda Allah menyuruh Anda puasa hanya berapa kali, berapa hari dalam setahun? Ketika Allah menyuruh Anda untuk berzakat hanya berapa persen dari seluruh harta yang Allah berikan kepada Anda? Ketika Allah menyuruh Anda berhaji berapa sekali dalam seumur hidup?
3: Yang kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan.
1: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa.
4: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa.
1: Akhirat lebih baik daripada dunia yang kalian dahulu-dahulukan itu. Kalian lebih mendahulukan dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik, lebih kekal. Jelas dan tegas Allah mengatakan akhirat lebih baik.
5: Yuk dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122521658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat

0: Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ.
0: Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

0: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.
1: Zalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir.
0: Yang demikian itu karena sungguh

Allah, dialah yang hak, dan sungguh, dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh, dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Ya.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.
1: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasy-syamsu wal qamaru wasy

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: يصهر به ما في بطونهم والجلود.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: ولهم مقامع من حديد.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya, neraka karena tersiksa. Mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

0: kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
2: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di
1: pukul 1 siang.
3: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
1: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
2: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
1: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.
4: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
5: Ah, iya benar, Man.
4: Iya, Bang, biar enak laporannya.
5: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
4: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
5: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
4: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
5: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
4: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
5: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
4: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
5: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
4: Aduh, jadi malu.
5: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
4: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
5: Nah gitu dong, good job, berwalafikum.